0: dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
2: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu Direktur Penyidik

0: Kan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Wakil Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
6: Harapannya kepada ketum terpilih
5: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program

0: tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
0: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian?

0: pembagian dan pemerataan akses listrik di Indonesia. Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
1: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
2: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
3: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai

0: bagi kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
3: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita bersama di Opini Publik hingga formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, di Opini Publik pagi ini pendengar hadir yaitu untuk Anda dengan topik menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, ini untuk edisi hari ini Senin, Selasa ya, 1 September 2026. Nah pendengar, saat ini banyak terjadi unjuk rasa atau demo di sejumlah daerah. Nah jadi aksi unjuk rasa atau demo itu dipicu oleh sejumlah persoalan atau permasalahan. Nah terlepas dari itu, unjuk rasa atau demo merupakan salah satu dari implementasi penyampaian atau mengutarakan pendapat yaitu di depan umum. Nah kita tahu mengutarakan pendapat itu merupakan salah satu hak asasi, dan mengutarakan pendapat itu juga diatur dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 yang di dalamnya disebut warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapatnya. Nah selain itu mengutarakan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang berisikan tentang kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Nah jadi dari peraturan tentang mengutarakan pendapat itu sudah sangat jelas gitu ya, kalau mengutarakan pendapat tidak lagi memiliki persoalan. Lalu apakah penyampaian pendapat yang dilindungi oleh undang-undang itu harus disampaikan melalui aksi unjuk rasa atau berdemonstrasi? Nah lantas apa upaya yang harus dilakukan dalam mencegah penyampaian pendapat itu ya yang seringkali berujung pada pengrusakan fasilitas umum. Nah kemudian apa upaya penyampaian di muka umum agar terbebas dari bentrok antara pengunjuk rasa dengan petugas? Apakah penyampaian pendapat di muka umum harus terus diwarnai dengan kaos ya? Nah lantas basis efisienkah gitu ya penyampaian pendapat lewat aksi unjuk rasa yang belakangan ini kita ketahui banyak memakan korban. Jadi tidak saja material seperti rusaknya sejumlah fasilitas umum dan bahkan telah melukai fisik dan juga merenggut korban jiwa. Lalu seperti apakah baiknya penyampaian atau mengemukakan pendapat di muka umum? Nah, oke, 0831-22506. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan komentar di Opini Publik pagi ini. Silakan, saya tunggu, saya terima 0631-22506 yang ingin ikutan

kebebasan tersebut perlu disertai tanggung jawab dan etika gitu. Jadi pendapat sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang santun, berdasarkan fakta gitu. Tidak menghina, tidak menyebarkan fitnah, serta tidak memprovokasi orang lain. Nah, itu yang penting ya pendengar. Jangan sampai kita memprovokasi orang lain, jadi akhirnya banyak yang ikutan. Dari satu jadi dua, akhirnya jadi banyak gitu. Oke, 0631225 06, Widya masih menantikan. Dan sembari menantikan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, saya hadirkan lagu hiburan berikut ini.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Iya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda di Opini Publik ya. 5 menit ke depan. Ya, di 0312-22506 masih hadir untuk Anda dengan topik yang sudah kami siapkan, yaitu menyampaikan pendapat di depan umum ya. Nah, pendengar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, yaitu seperti sampaikan dengan jelas. Jadi gunakan bahasa yang mudah, ya, mudah dipahami dan langsung pada pokok persoalan gitu. Jadi jangan bertele-tele gitu. Kalau udah dikasih kita ngomong, ya udah langsung aja ke pokoknya ya kan. Jangan melenceng-melenceng bahasanya kemana-mana gitu. Nah, kemudian berani tetapi tetap santun. Jadi kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi hindari kata-kata yang merendahkan atau menyerang pribadi ya. Nah, kemudian gunakan data dan fakta. Jadi pendapat yang didukung informasi yang benar akan lebih mudah yaitu dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian hormati perbedaan pendapat, pendengar ya. Jadi tidak semua orang itu harus memiliki pandangan yang sama. Ya kan? Perbedaan justru dapat menjadi ruang untuk berdiskusi. Nah, kemudian hindari provokasi ya dan ujaran kebencian. Jadi jangan sampai penyampaian aspirasi justru menimbulkan konflik atau merugikan orang lain. Nah, kemudian dengarkan pendapat orang lain. Jadi menyampaikan pendapat bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang kesedihan mendengarkan dan memahami perspektif berbeda. Oke, sepertinya ada penelpon ya, kita terima dulu nih. Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo, selamat pagi Opini Publik, Mbak Widya.
0: Selamat pagi kembali, Bung Leman. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Widya, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Cuacanya pagi ini panas sekali, Mbak Widya.
0: Oh, udah panas?
1: Iya, pagi ini.
0: Oh, gitu, iya.
1: Di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Mbak Widya.
0: Oke,
1: okay, ya, apa tema pagi ini Mbak Widya?
0: Menyampaikan pendapat depan umum ini Bung Leman.
1: Oh iya.
0: Iya, gimana nih menurut Bung Leman ini? Karena kan sekarang ini banyak terjadi bentrok ya kan. Terus
1: iya,
0: juga bukan hanya di pusat sana ya kan, di daerah
1: iya,
0: juga
1: yang,
0: terjadi
1: yang ada di rasa. Dewan Legislatif sana Mbak Widya.
0: Iya. Nah, gimana nih menurut Bung Leman ini? Apakah penyampaian pendapat yang dilindungi oleh undang-undang itu harus disampaikan melalui aksi unjuk rasa gitu atau berdemonstrasi? Itu gimana nih?
1: Ya, begini Mbak Widya, kalau pendapat saya, kacamata saya, yang namanya pendapat manusia itu kan beda-beda Mbak Widya.
0: Yeah.
1: Rambut boleh hitam, tapi isi hati beda Mbak Widya, pemikiran beda Mbak Widya.
0: Isi hati siapa yang tahu gitu ya kan?
1: Iya, siapa yang tahu sedalamnya hati manusia Mbak Widya. Sedalamnya laut bisa diketahui, tapi sedalamnya hati manusia tidak dapat
0: tidak
1: diketahui.
0: Tidak tahu, iya betul.
1: Ini, kalau semuanya manusia itu sama, dalam pemikirannya itu sama, otomatis tidak ada kemajuan Mbak Widya. Bukan? Jadi Tuhan menciptakan manusia itu kan dengan berbeda-beda gitu Mbak Widya. Jadi supaya saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya Mbak Widya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada manusia yang menyampaikan pendapatnya, ya jangan langsung dibantah. Jadi kita jadikan kita apa namanya? Masukan untuk kita semua Mbak Widya. Jadi
0: didengarkan dulu gitu ya.
1: Iya, dengarkan dulu, jangan dipotong-potong.
0: Mm-mm.
1: Kalau yang positif kita ambil, kalau yang negatif jangan kita ambil Mbak Widya gitu. Begitu juga kita. Mungkin sama mungkin. Pendapat kita mungkin betul, tapi pendapat kata orang lain belum tentu betul Mbak Widya.
0: Iya. Kan. Pendapat kita belum cocok untuk orang lain gitu ya.
1: Iya betul. Jadi kita ambil persamaannya Mbak Widya.
0: Iya.
1: Jangan kita ambil apa namanya kesalahannya gitu.
0: Iya.
1: Persamaannya tuh untuk satu tujuan gitu Mbak Widya.
0: Hmm. Sebenarnya gitu, sama tujuannya gitu.
1: Tujuan
0: ya,
1: sama gitu. Untuk
0: tapi
1: kebaikan kita semua.
0: Beda-beda gitu.
1: Iya betul. Jadi untuk kemajuan Indonesia. Untuk apa namanya kepentingan kita yang positif kita Mbak Widya gitu. Jadi jangan saling godok-godok gitu kan. Jadi saling godok-godokan maksudnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi jadikan
0: sebuah masukan.
1: Godok-godok ya begitu lah.
0: Godok-godokan.
1: Iya betul. Jadi jangan pendapat gua betul.
0: Iya.
1: Pendapat lu salahnya. Gua enggak setuju. apa yang lu katakan itu jangan begitu Mbak Widya.
0: Gak boleh ngejudge gitu ya, ngejudge orang.
1: Iya, gak boleh ngegas gitu. Jadi manusia kan pendapat kan beda-beda.
0: Iya, iya.
1: Jadi saling toleransi, saling menghargai dan semuanya Mbak Widya.
0: Gitu. Terima dulu ya kan.
1: Iya, terima dulu masukannya, pendapatnya, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkannya. Kalau dia cocok kita ambil, kalau tidak cocok, no, gitu yang negatif Mbak Widya. Jadi yang sama kita samakan, yang salah kita buang gitu Mbak Widya. Jadi tidak sama yang dalam hati kita Mbak Widya gitu. Begitu saya dengan Mbak Widya juga sebenarnya mungkin beda gitu pendapatnya kan.
0: Iya.
1: Nggak sama gitu. Jadi jangan saling menyakiti gitu Mbak Widya.
0: Okay.
1: Jadi ya itu pendapat lu bagus, pendapat gua juga bagus. Jadi kita cocokkan sama-sama yang mana yang cocok kita jadikan satu gitu Mbak Widya.
0: Okay.
1: Opininya.
0: Iya, baik.
1: Itu saja Mbak Widya.
0: Jadi terima pendapat orang lain ya, jangan langsung dijudge itu enggak cocok gitu, enggak boleh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jangan saling hujat-menghujat, jangan saling banting meja, banting itu, banting ini Mbak Widya.
0: Karena berarti kan kalau udah ada banting-membanting berarti sering kita lihat ya, sering dipertontonkan
1: iya,
0: di depan umum.
1: Iya, itu gitu. Kayak menunjukkan egonya yang seolah-olah paling bagus gitu Mbak Widya gitu.
0: Iya.
1: Padahal ya pendapat dia itu ada betulnya juga dan juga ada salahnya juga Mbak Widya gitu. Jangan saling apa namanya menjelekkan orang lain ataupun sebaliknya Mbak Widya gitu.
0: Okay.
1: Itu Mbak Widya, Mbak Widya.
0: Iya.
1: Itu saja Mbak Widya. Okay. Untuk Mbak Widya selamat tugas, salam sehat selalu gitu Mbak Widya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Iya baik, terima kasih ada Bang Leman tadi ya. Katanya ya pendapatnya didengarkan dulu cerita orang, bukan cerita burung ya. Itu lagu. Nah didengarkan dulu ceritanya apa, yang mau diceritakannya apa pendapatnya. Jadi jangan langsung ngejudge orang, itu salah gitu. Nah itu katanya gak boleh, jadi dengarkan dulu. Sebenarnya tujuannya sama, tapi caranya ini penyampaiannya berbeda-beda ya kan. Memang setiap hati kita itu siapa yang tahu ya kan. Sedangkan ibu dan anak, anak sama anak, suami istri ya kan, itu pendapatnya pasti berbeda-beda. Misalnya dalam menata ruangan gitu ya kan, udah berbeda itu, aku maunya di sini gitu ya kan. Nah, itu contohnya. Oke lah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Bung Leman tadi, mungkin sebagian dari kita juga berpikiran seperti itu. Ya tetap semangat lah untuk kita ya, jangan sampai gara-gara sedikit, gara-gara kita pendapat kita itu gak diterima atau pendapatnya kita gak bisa terima, kita jadi bertengkar, jadi berantem ya. Jadi kalau mau melakukan aksi unjuk rasa, apalagi yang kebanyakan tuh mahasiswa ya, ya kalau ada mahasiswa atau yang lain-lain lah melaksanakan unjuk rasa, dengar dulu dong apa sebenarnya mau mereka gitu. Jadi setelah didengarkan, oh ternyata ini maunya kan gitu. Jadi nggak terjadi bakar membakar ya kan. Oke lah kalau gitu berakhir hingga di sini, hadir untuk Anda opini publik selanjutnya kita ada di sebuah menyapa, masih video menemani Anda.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

그리고

0: Terima kasih. Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya baik, Bergar. Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru bergabung pagi ini bersama Widi hadir untuk Anda ya di Si Bolga Menyapa ya. Hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke. Untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya atau yang mau memulai aktivitas, selamat pagi. Kami ucapkan salam sehat untuk Anda. Semangat ya untuk menjalankan aktivitas pagi ini. Tentunya apapun itu, aktivitasnya berjalan dengan lancar, ya kan? Dan tentunya pekerjaan yang belum selesai dikerjakan ya dikerjakan secepatnya. Oke, di Sibolga Menyapa Widya hadirkan untuk Anda. Nah, ini dengan topik pagi ini kebebasan berpendapat ya di era media sosial. Ya, hadir untuk Anda kebebasan pendapat di era media sosial, karena memang sekarang itu zamannya zaman media sosial ya. Nah, kadang-kadang orang apapun itu permasalahannya buat status di media sosial ya kan. Padahal sebenarnya kalau masalah-masalah pribadi itu nggak usahlah dibuat di media sosial. Jadi seolah-olah kejadian apapun itu tentang kita, kita buat di media sosial, orang jadi tahu kan gitu. Tadinya nggak tahu permasalahan pribadi, tapi jadi tahu gitu ya. Nah, itu termasuk juga istilahnya curhat gitu ya. Nah, jadi kalau kebebasan berpendapat di era media sosial, nah ini kebebasan berpendapat ini merupakan salah satu bagian penting ya dalam kehidupan demokrasi. Jadi setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, saran maupun pandangan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, di era media sosial, ruang untuk berpendapat itu menjadi semakin luas. Jadi masyarakat tidak lagi harus menunggu kesempatan berbicara di forum resmi atau menyampaikan tulisan melalui di media massa. Cukup melalui Facebook, Instagram, TikTok, gitu kan, WhatsApp, banyak lah ya, atau platform lainnya, itu sebagai pendapat dapat disampaikan dan diketahui banyak orang dalam hitungan detik. Ya, gimana?

lagi nih kebebasan pendapat di era media sosial. Nanti kembali ya, video bagikan untuk Anda. Hadir dulu ini lagu dari Mulan Jamila, menemani suasana pagi Anda saat ini.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.

0: aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya baik pendengar, masih hadir untuk Anda sih boleh menyapa. Ya dengan topik kita pagi ini ya, yaitu kebebasan berpendapat di era media sosial. Nah pendengar, namun kebebasan berpendapat bukan berarti bebas mengatakan apa saja gitu ya, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jadi kebebasan itu harus berjalan bersama tanggung jawab. Nah informasi yang belum terbukti kebenarannya, tuduhan, penghinaan, ujaran kebencian ya kan, hingga penyebaran berita palsu dapat merugikan orang lain dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Nah jadi karena itu sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu gitu ya, masyarakat perlu membiasakan diri untuk berpikir sebelum mengetik. Jadi periksa sumber informasi, pastikan kebenarannya, gunakan bahasa yang santun, dan bedakan antara kritik ya dengan serangan pribadi. Jadi yang tidak kalah penting, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar pendengar. Kita harus selalu sepakat dengan orang lain, justru media sosial juga seharusnya menjadi ruang untuk bertukar gagasan secara sehat, bukan arena untuk saling menjatuhkan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eike Paka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Masih di Sibolga menyapa ya, masih hadir untuk Anda. Nah, Prigara, kebebasan berpendapat di era media sosial ya. Nah, media sosial ini telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat. Jadi

dahulu soal seseorang yang mungkin membutuhkan ruang pertemuan gitu ya kan, surat pembaca atau media massa untuk menyampaikan kritik. Nah, kini hanya dengan sebuah unggahan, komentar atau video singkat. Jadi pendapat tersebut dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Nah, di satu sisi kondisi ini merupakan perkembangan positif. Jadi masyarakat menjadi lebih mudah menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi berbagai persoalan suara masyarakat yang sebelumnya sulit terdengar, ya kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. Namun di sisi lain, pendengar, kecepatan media sosial juga menghadirkan tantangan. Jadi satu komentar yang ditulis secara spontan dapat menyebar jauh, itu lebih cepat daripada kita bayangkan. Nah, jadi ketika informasi tersebut ternyata keliru atau menyinggung pihak tertentu, dampaknya itu bisa menjadi panjang, ya kan? Nah, karena itu etika dalam berkomunikasi di ruang digital menjadi sangat penting. Nah, berbeda pendapat boleh, mengkritik boleh, bahkan menyampaikan ketidakpuasan juga merupakan hal yang wajar. Tetapi semuanya perlu dilakukan dengan bahasa yang sopan, berdasarkan fakta, dan tidak merendahkan martabat orang lain.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Ya baik pendengar, kita bukan berarti menyerang ya. Jadi pendengar, ada perbedaan yang sangat jelas antara kritik dan penghinaan. Jadi kritik ini bertujuan menyampaikan kekurangan sekaligus mendorong perbaikan. Sedangkan penghinaan cenderung menyerang pribadi dan dapat memperkeruh suasana gitu. Nah jadi pendengar, menjadi pengguna media sosial yang cerdas ya, itu sangat berarti ya. Tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang muncul di layar. Biasakan membaca informasi secara utuh, melihat sumbernya, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru membagikan gitu. Jadi sebelum menekan tombol bagikan, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini informasinya sudah benar? Apakah bermanfaat? Apakah dapat merugikan orang lain? Dan apakah saya itu bertanggung jawab gitu ya kan? Atas apa yang saya sebarkan? Nah itu dia. Jadi pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijaksana gitu. Oke, hingga di sini kebersamaan kita dihadirkan untuk Anda Literasi Digital pagi ini. Dan kita masih bersama ya di program acara selanjutnya, musik dan informasi hadir untuk Anda.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi kembali untuk Anda ya. Nah, pendengar musik dan informasi hadir untuk Anda saat ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, informasi yang saya bagikan untuk Anda yaitu saat ini dari rri.co.id pendengar. Ya pendengar, nah ini Kemenkes catat 5,5 juta warga di Sumatera dan Kalimantan itu terdampak karhutlah. Jadi pendengar, ya karena kebakaran hutan gitu ya dan lahan atau karhutlah itu berdampak terhadap 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, Dante juga mengatakan sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Nah, sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Wilayah yang terdampak ini populasinya sekitar 5 sampai 5,5 juta. Nah, bayangkan betapa karhutlah itu memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Nah, jadi menurutnya hingga sehari sebelum masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Jadi mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Nah, kasus ISPA secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus itu mencapai sekitar 13.500 orang. Jadi sebagian pasien telah sembuh setelah mendapatkan penanganan kesehatan dari tenaga medis. Nah, jadi jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutlah itu masih berulang di sejumlah wilayah.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, gak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan, jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Ben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi, karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda saya bagikan masih dari rri.co.id ya. Nah pendengar, gempa Flores rusak 1918 sekolah dan fasilitas publik di NTT. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat gempa bumi Flores merusak 1918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat yang pada bangunan fisik gitu ya. Jadi dampak bencana alam menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Jadi petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Jadi tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Nah, jadi kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai yaitu sebanyak 380 sekolah dan 1887 kelas. Jadi kerusakan fasilitas pendidikan tersebut juga melanda Kabupaten Nagekeo sebanyak 1487 kelas serta Manggarai Timur. Nah, jadi data laporan yaitu per tanggal 23 Agustus menunjukkan sebanyak 6.927 ruang kelas mengalami kerusakan berat ya. Selain itu, sebanyak 48.164 warga sekolah terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak bencana. Jadi sebanyak 785 sekolah telah mengajukan usulan kebutuhan ruang kelas darurat atau RKD. Nah, sejumlah 2.908 unit. Jadi petugas mencatat sebanyak 89 tenda darurat telah terpasang sampai hari Minggu 30 Agustus 2026. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan

hadir dalam tindakan nyata. Jadi ketika perguruan tinggi mengirimkan mahasiswa untuk pendampingan psikososial, organisasi kemanusiaan membantu memenuhi kebutuhan dasar dan masyarakat ikut bergerak. Jadi kita sedang membangun kekuatan bersama untuk mempercepat pemulihan pendidikan di Flores. Nah, ini kata Bapak Abdul Mukti. Oke, pendengar. Nanti info selanjutnya masih hadir untuk Anda ya. Kita masih bersama. Dan saya hadirkan dulu lagu Beri Aku Cinta dari Java Jeff.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Dengar info yang terakhir ini dari rere.co.id, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto menegaskan penanganan hak karhutla itu harus melindungi masyarakat terdampak. Nah, pemulihan hak warga juga menjadi bagian penting setelah kebakaran berhasil ditangani pemerintah. Nah, karhutla bukan cuma soal hutan dan lahan yang terbakar. Ada masyarakat yang menghirup asap, kesehatan terganggu, anak-anak belajar terganggu, dan sumber kehidupan ikut terdampak. Nah, jadi Mugianto mengungkapkan bahwa dampak karhutla menyentuh pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan sehat, kesehatan, pendidikan, pangan, air, dan penghidupan layak. Jadi ia menekankan perlindungan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga terdampak. Nah, jadi setelah api ditangani, dampaknya terhadap manusia juga harus diselesaikan. Api harus padam, masyarakat terdampak juga harus dipulihkan, dan pihak yang bertanggung jawab harus ditindak. Oke, itu dia, mendengar ya. Oke, selanjutnya ada informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda, yaitu selanjutnya menemani suasana pagi ya, menjelang siang, itu literasi digital. Kita bersama, dengar tetap bersama kami di program 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Ya pendengar, hadir untuk Anda literasi digital ya, yang saya bagikan untuk Anda di pagi menjelang siang saat ini ya pendengar. Apa sih? Oke, kenali penipuan online sebelum menjadi korban. Oke, nanti dibagikan untuk Anda pendengar. Lagu berikut terlebih dulu dari Dewa 19. Cukup Siti Nurbaya. Semoga terhibur ya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Iya, baik pendengar. Kenali penipuan online sebelum menjadi korbannya. Jadi di era digital, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, berbelanja, belajar, bekerja, hingga melakukan transaksi keuangan. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya itu adalah penipuan online. Jadi penipuan online biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelengahan, rasa percaya atau kepanikan seseorang. Jadi pelaku dapat menggunakan berbagai cara, mulai dari mengirim pesan palsu, menawarkan hadiah, membuat toko online fiktif, hingga berpura-pura menjadi pihak tertentu. Nah, jadi salah satu modus ya yang sering ditemui itu adalah phishing, yaitu untuk upaya mendapatkan informasi pribadi melalui tautan atau pesan yang terlihat meyakinkan. Misalnya seseorang menerima pesan yang mengaku dari bank perusahaan atau layanan digital dan meminta korban mengklik tautan tertentu. Jadi ada pula penipuan berkedok hadiah atau undian. Korban diberitahu bahwa dirinya memenangkan hadiah, kemudian minta memberikan data pribadi atau melakukan pembayaran tertentu, padahal hadiah tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Oke, pendengar, nanti juga informasi cuaca juga kami akan hadirkan untuk Anda. Namun literasi digital juga masih hadir menemani Anda hingga masih pukul 11 nanti.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Iya, baik pendengar. Langsung saja kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca dari petugas BMKG Bidang Sori. Kita sudah terhubung bersama prakirawan cuaca kita.

Ya sepertinya suaranya kita nggak kedengaran ini. Halo? Halo? Iya. Halo? Aduh, nggak kesambung ini ya pendengar ya. Kita coba hubungi lagi.

Ya, karena suaranya dari sana sepertinya dimatikan mic-nya nih. Halo. Aduh.

Iya, baik pendengar, sepertinya untuk saat ini kita tidak bisa hadirkan untuk Anda info cuaca dari petugas BMKG Bidang Sori karena lagi ada kendala dari sananya gitu. Oke, untuk Anda kami ucapkan saat ini kita masih bersama di Literasi Digital, masih Widi hadir untuk Anda menemani suasana siang Anda saat ini pendengar.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kamu apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya, mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi.

Ya, baik, pendengar, selanjutnya untuk Anda hadir Dinamika Olahraga di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smith Park there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Kali ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much. It was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: problem for me.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan

0: pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta,

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan

0: para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain

0: muda atau pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
1: Peta Liga Indonesia Baru atau LIB.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun, ampun, ampun.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online. Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh disep sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang,

Iya, baik pendengar, selamat siang, kembali kami siapkan untuk Anda hingga di sini Simbol Kasih yang hadir untuk Anda. Dan selanjutnya lagu-lagu daerah ya, menemani Anda di formasi pukul 12 hingga pukul 13 nanti.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Ya baik pendengar, di sini kebersamaan kita Widya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah ya. Hingga begitu 13 waktu Indonesia Barat, nanti Anda temani bersama Ismail Marzuki. Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: penentuan berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya setutup Bu?
2: Oh,
1: atau sebangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Tarudung Laguwati Persea Neng Manuk Turninna Nasida Atok Permusik Nami Baik Kamu Maju Lagu Sinanggar Tullo Baik Musike.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga pendengar amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan buat Anda lagu-lagu daerah dan musik tradisional hingga nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 12 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda lintas Megatol bergabung dengan RRI Gunung Sitoli.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megacorp. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: dampaknya agak besar-besar. Jadi terkadang selama ini pemerintah tidak memperhatikan itu.
1: Bapak Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada
2: salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kabupaten Asmat.
3: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai.
4: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Camat Medan Timur dan Lurah Aur dicopot dari jabatan. Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada dua pejabat pemerintah Kota Medan, Camat Medan Timur Fernanda dan Lura Aur Efrin Hadi Saputra Hasibuan, dibebaskan dari jabatan. Laporan Nisfu Fitri Saban.
1: Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Fernanda, mantan Camat Medan Timur, dan Efrin Hadi Saputra Hasibuan, mantan Lurah Aur. Keputusan itu ditetapkan pada 31 Agustus 2026 melalui dua surat keputusan Wali Kota Medan. Keduanya dibebaskan dari jabatan dan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Pajri Harahap, membenarkan keputusan tersebut. Ia menyebut hukuman diberikan setelah keduanya menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ASN.
2: Benar, pada tanggal 31 Agustus 2026, Bapak Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Saputra Sibuan. Saudara Fernanda ini sebelumnya adalah Camat Medan Timur nonaktif, sementara Saudara Efrin sebelumnya adalah Lurah Kelurahan Aur nonaktif. Jadi berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Medan dan sudah diterbitkan keputusan Wali Kota Medan, keduanya dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
1: Subhan menjelaskan hukuman tersebut tidak langsung berlaku pada hari keputusan ditetapkan. Pelaksanaannya dimulai pada hari kerja ke-15 setelah yang bersangkutan menerima keputusan. Subhan menegaskan, penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan jabatan sebagai amanah dan kepercayaan masyarakat.
2: Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Tri Putra Bayu Waas.
1: Fernanda selanjutnya ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Sementara Efrin ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Keduanya tetap berstatus sebagai PNS. Hak-hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh tanpa adanya tambatan perahu atau pemecah ombak. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bolala.
3: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sutali Utara, Iduan Waruwu. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
4: Memang kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar.
0: Okay.
4: Jadi terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu.
0: Okay.
4: Nah, satu, yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau tidak dijaga keamanannya, seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini. Karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah.
0: Mm-hmm.
4: Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya seperti lah yang di Kabupaten Sutara Epes ya.
5: Ya.
4: Nah, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar.
0: Mm-hmm.
4: Seperti dibikin satu apa bentuk apa dia itu kuala atau tambatan perahunya.
0: Mm-hmm.
4: Dan yang kami harapkan sekali seperti itulah.
0: Mm-hmm.
4: Jangan dulu kasih seperti lah ini perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah. Kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang ada, sudah ada perhatian pemerintah. Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya.
3: Sementara itu Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Hafi yang mengatakan kerinduan mereka akan tempatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
5: Sering malah di tingkat desa pun melalui tingkat desa tingkat kadang-kadang kalau memang ada apa dari tim perikanan tapi sering juga kita menyuarakan di situ tapi ya kita hanya sebatas menyuarakan kan? Karena ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan? Jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang sama ini nelayan yang satu sama nelayan yang satu artinya kita kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar berarti ini perahu kita dibawa berarti kita angkat ke atas berarti dengan sama-sama kalau sendiri kan nggak mungkin.
3: Betul.
5: Nah itu dia.
3: Yasrun Harefa dan Idwan Waru serta ratusan nelayan lainnya dari Desa Bohuse hingga Afia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
6: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
7: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
6: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tidak cukup dengan pembangunan fasilitas, namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
8: Energi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berarti enggak, susah juga.
6: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
9: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
6: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Deni Sihan melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Proses docking kapal Jatra 1 milik PT ASDP membuat jadwal penyeberangan di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk sementara mengalami penyesuaian. Laporan Muni Eliharefa.
1: Untuk saat ini ada dua operator ya, pertama PT WJL, yang kedua PT ASDP.
2: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli saat ini masih dilayani oleh dua operator, yakni PT WJL dan PT ASDP. Namun kapal Jatra 1 milik PT ASDP yang saat ini sedang menjalani proses docking. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum dapat memastikan kapan proses perbaikan dan perawatan kapal tersebut akan selesai. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yakob Adian Nadiag mengatakan, dengan tidak beroperasinya kapal Jatra 1, maka jadwal keberangkatan sementara ditangani oleh kapal-kapal lainnya. Untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat akan dilayani oleh KM Wira Harmoni, KM Wira Nauli, dan KM Jatra 2. Sementara hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dilayani oleh KM Wira Victoria dan KM Wira Glory. Kapal-kapal tersebut tetap melayani rute penyeberangan reguler dan mengangkut penumpang serta kendaraan dari Pelabuhan Gunung Sitoli menuju Sibolga dan sebaliknya. Menurut Yakob, saat ini karena tidak ada event besar, penumpang agak sepi di Pelabuhan Gunung Sitoli sehingga proses bongkar muat berjalan aman dan lancar.
1: Pada hari Senin, Rabu, Jumat itu ada kapal Wira Harmoni, Wira Nauli, kemudian ada Jatra 2 itu yang melayani penumpang. Kemudian pada hari Selasa, Kamis, Sabtu itu ada Wira Victoria dan Wira Glory. Saat ini Jatra 1 sedang melakukan docking, tapi belum dapat info terkait dengan kapan selesai docking. Tapi untuk saat ini memang karena tidak ada event ya, jadi memang traffic atau lalu lintas penumpang itu agak sepi.
2: Yakub juga mengimbau masyarakat pengguna jasa penyeberangan diminta untuk tetap memantau informasi terbaru terkait jadwal keberangkatan, mengingat salah satu kapal yakni Jatra 1 masih dalam masa docking. Pihak pelabuhan juga mengimbau calon penumpang untuk datang lebih awal dan memastikan tiket sudah dipesan agar tidak tertinggal keberangkatannya. Munyali Harifa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih membutuhkan 501 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kekurangan ruang kelas tersebut akan segera dipenuhi. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas.
4: Di Kabupaten Deli Serdang terdapat sebanyak 501 ruang kelas yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari berbagai sekolah. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang memastikan kekurangan ruang kelas sekolah tersebut secepatnya terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Suparno mengatakan kekurangan ruang kelas di Kabupaten Deli Serdang tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemenuhan kebutuhan ruang belajar akan dilakukan secara bertahap yang dimulai tahun ini hingga tahun depan.
3: Di Kabupaten Deli Serdang kita masih ada kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas. Jadi itulah makanya sesuai dengan peraturan Kemendikbudmen bahwa nanti di tahun 2028 siswa tidak ada lagi yang masuk siang atau double shift. Sehingga nanti inilah yang mau kita kejar mulai tahun ini sampai dengan tahun depan agar kekurangan ruang belajar yang selama ini dirasakan oleh hampir seluruh sekolah ini bisa terpenuhi.
4: Ia menambahkan upaya pembangunan dan penambahan tersebut bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program pemerintah kabupaten daerah dalam mewujudkan program pemula pendidikan murah dan berkualitas.
3: Karena memang sesuai dengan program Bapak Bupati, program pemula pendidikan murah dan berkualitas, maka program ini salah satunya adalah peningkatan layanan pendidikan termasuk sarana dan prasarana, sehingga nanti anak-anak kita bisa lebih belajar lebih baik, lebih efisien dan lebih semangat dengan kondisi sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang lengkap.
4: Pihaknya dari Dinas Pendidikan Deli Serdang akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas di wilayah yang kepadatannya yang menjadi perhatian prioritas, di antaranya Deli Tua, Percut Saituan, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, serta Sunggal. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2006. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
6: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut dengan harga di bawah harga head, dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia, harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk tingkat Sumatera Utara ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya, karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai. Sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
5: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidempuan, Fahrizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
7: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan laksananya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidempuan. Terima kasih.
5: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kekondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidempuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Piala Kemerdekaan ASCAP PSSI Nia Selatan 2026 resmi ditutup. Bupati Nia Selatan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan berharap turnamen tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di kabupaten tersebut. Laporan Anul Ferlis Solo.
8: Bupati Nia Selatan Sekhiatul Lelaia menutup secara resmi pertandingan Piala Kemerdekaan ASCAP PSSI Nia Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026. Turnamen yang berlangsung di lapangan bola Satara Lanal Nias tersebut akhirnya dimenangkan Perjuangan FC. Sementara posisi kedua ditempati Somea FC, disusul Sinar Pantai FC di posisi ketiga dan Persop FC di posisi keempat. Masing-masing tim pemenang memperoleh piala, sertifikat dan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah untuk juara pertama, 3 juta rupiah untuk juara dua, 2 juta rupiah untuk juara 3, dan 1 juta rupiah untuk juara 4. Dalam sambutannya, Bupati Sekhiatul Lelaia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, pelatih, wasit, panitia, dan ASCAP PSSI Kabupaten Nia Selatan atas penyelenggaraan pertandingan tersebut. Meski pertandingan final diwarnai insiden, namun ia menilai hal itu merupakan sebuah dinamika yang tidak dapat dielakkan.
9: Apresiasi kepada seluruh tim dan seluruh pelatih, wasit atas kerja kerasnya bisa berlangsung pertandingan ini. Kita selesaikan walaupun tadi ada insiden itu, tapi bagi saya olahraga ini memang hal-hal yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kami berpesan tinggalkan di lapangan ini supaya tidak ada lagi di luar. Kalau di sebuah pertandingan ada menang dan ada kalah, sama-sama baik yang menang, baik yang kalah.
8: Bupati Seki Atulala ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada tim yang berhasil meraih kejuaraan di turnamen tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Sementara kepada tim yang belum berhasil, Bupati Seki Atulala ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi mengikuti turnamen tersebut dan berharap agar tetap berlatih sehingga di tahun depan dapat meraih prestasi yang lebih baik. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada tim yang berhasil meraih juara, Bupati Nia Selatan secara pribadi memberikan tambahan hadiah uang pembinaan senilai 3 juta rupiah untuk juara pertama, 2 juta rupiah untuk juara 2 dan 3, sedangkan juara 4 mendapatkan tambahan senilai 1 juta rupiah. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
10: Sekian, Lintas Megatol.

0: kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi Selasa 1 September 2006. Pendengar buat Anda yang bergabung di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa nih?
2: Dengan Opung Delina Guru Tasuet yang ada di Sibarong Borong itaku.
1: Opung Delina ya.
2: Iya.
1: Apa sehat kabar? Sehat. Gimana kalau kabarnya?
2: Disini, kalau di sini Opung Delina sehat banget.
1: Oh, sehat banget. Pakai iya, banget ya.
2: Selalu itaku.
1: Di Tapanuli Utara nih.
2: Iya, Tapanuli Utara. Oh. Jadi di mana lagi di Sibarong Borong
1: letaknya? Oh, iya, Sibarong Borong ya.
2: Iya, Sibarong Borong yang terkenal perumus-umbus itu, Toku.
1: Iya, umbus-umbus ya.
2: Iya, umbus-umbus nomor satu.
1: Asik. Mau dengar lagu apa ini?
2: Ah, itunya aku belum nanya ini.
1: Apa nih lagunya?
2: Sehatnya itu aku gitu lagi.
1: Oh, sehat. Kan udah tanya tadi, sehat.
2: Ah, belum mah.
1: Udah.
2: Udah, oh, udah makan itunya.
1: Sudah.
2: Oh, baiklah kalau udah makan itoku. Makasih lah itoku ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau laguku gini lah itu ya. Kau mau makan, silakan. Kau mau minum, silakan. Ah, itulah itu dari Epita Mala.
1: Oh, Epita Mala.
2: Iya.
1: Oke, saya carikan dulu ini.
2: Carikan lah itu yang asik banget tuh. Pro Dangdut Pro Satu ini kan asik.
1: Asik.
2: Paling asik.
1: Silakan salam-salamnya buat
2: salamku,
1: siapa nih?
2: Salamku sama Eko Manalu, sama Perningotan, sama Oproma, sama Mak Anugrah Tambah, sama Mak semualah pendengar Pro Satu, dan juga sama Itoku. Selamat bertugas sampai tuntas ya itoku.
1: Oke.
2: Yuk, Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Yes.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Kabar baik.
0: Siapa nih?
1: Halo.
0: Yo.
1: Kabar baik, Bapak Diki.
0: Yo, kabar baik. Belum ditanya lagi.
1: Oh, dengan Riko.
0: Oh, dengan Pak Riko ya. Apa kabar? Lagi makan Pak Riko nih? Oke lah.
1: Kabarnya kabar baik.
0: Pak Riko di mana nih? Di Sibolga?
1: Oh. Ya, di Sibolga.
0: Mau dengar lagu apa nih Pak Riko?
1: Oh, ini, Bang Marbiki judulnya Pasrah.
0: Pasrah? Kenapa pasrah? Iya.
1: Aku pasrah hari ini.
0: Dari
1: Musin Alatas.
0: Musin Alatas ya.
1: Iya.
0: Oke, ini lirik lagunya.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rossi sampai Pulau Papua salam kompak. Yang mau ikutan semua salam kompak. Dari A sampai Z, dari Z sampai A semua salam kompak. Pokoknya Bambang Juki selamat juga sampai tuntas. Tunggu lagunya Bambang Juki ya.
0: Oke, selamat dimana menikmati ditunggu? Makan. Di mana?
1: Ya, di mana ditunggu?
0: Ya di radio lah.
1: Oh, enggak lah, didengarkan radionya.
0: Di radio ditunggu.
1: Ya, enggak mungkin di radio yang ditunggu.
0: Masuk aja ke situ.
1: Iyalah, jadilah.
0: Oke lah, selamat menyantap hidangan siang ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Alkita, dengan siapa nih? Pelan kali suaranya.
1: Mama Haryati.
0: Oh, Mama Haryati di Sipahutar nih ya, Mama Haryati. Tapanuli Utara juga ya. Kabarnya apa sehat. Kabarnya? Mama Haryati gimana siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Abang gimana?
0: Sehat juga nih Mama Haryati.
1: Lirik lagu.
0: Lagunya apa nih Mama Haryati? Lagu dangdut.
1: Dari Lesti Terkesan ya.
0: Apa?
1: Dari Lesti Terkesan.
0: Oh, dari Lesti ya, Terkesan.
1: Salam buat semuanya lah yang mendengarkan kita.

0: Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali ada Nea Pija di Tapanuli Tengah nih ya.
1: Ah, buat utang aja dirimu sama aku ya.
0: Iya, nanti enggak berutang lagi nanti. Diputihkan nanti, diputihkan.
1: Oh, diputihkan ya, kutukur hitam kan.
0: Pokoknya nanti di apa nih, diputihkan lah.
1: Oh, iyalah. Masih lari ke lagu ya.
0: Silakan Nea Pija, lagu apa nih di siang hari ini sudah.
1: Dari Rita Sugiarto Hitam.
0: Rita Sugiarto Hitam.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa nih si Hitam?
1: Nah, buat yang mendengar aja lah ya di siang hari ini. Salam kesehatan ya.
0: Oke.
1: Salam ke keluargaan semuanya. Ditunggulah suaranya ya.
0: Oke.
1: Ada operannya. Ada baru tambah yang di Samosir. Ada Mang Baru Tobi. Ada Kabut Cinta. Ada Abang Ryan. Ada Riko Perdana ya. Waktu itu orang ketiga dia.
0: Riko.
1: Ternyata diri ku orang ketiga ya.
0: Keempat nih.
1: Oh, keempat ya.
0: Yo.
1: Memang mataku nih ya, tidur aja.
0: Oh iya, lagi apa? Lagi gak ada aktivitas nih.
1: Baru siap apa, kerja, tidur dulu, istirahat.
0: Oke lah, maaf nih.
1: Iya ya. Lah, kalau gak ada istirahatnya gimana kita apa?
0: Iya, kayak robot ya.
1: Nah, robot lah jadinya. Kayak seperti apa tekan sekali di udara tetap duduk di udara tidak turun-turun.
0: Tidak turun-turun ya.
1: Tidak turun-turun ya kan. Kalau udah turun nanti matilah siaran Pro 1.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih lagunya ditunggu ya, buat Nak Mati Islam sudah sampai tuntas ya. Udah datang Mbak Sesi ke situ?
0: Belum, sore nanti.
1: Oh, sore ya. Berarti udah bisa aku udah tiga lagu baru datang ke sana ya kan?
0: Boleh, silakan.
1: Oke, terima kasih lagunya ditunggu ya. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Yang adalah kita, bye-bye Martin.
0: Yang dulu adalah kita. Baik pendengar, sudah ada 4 penelpon ya di siang hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu aku Marjuki.
0: Dangdut adalah kita, ada Bu Buru Tamba di Samosir nih ya. Belum pindah nih Bu Buru Tamba ya.
1: Benar sekali, Tokku.
0: Gimana kabar Samosir nih, cerah?
1: Samosir cerah itu, tapi kayak ada pecut sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti segera datang hujan itu.
0: Oh gitu, udah lama gak hujan sana ya?
1: Udah ada 3 minggu itu.
0: Oke lah. Mau dengar lagu apa nih, Bu Buru Tamba? Apa tuh?
1: RT 5 RW 3 dari Cici Paramida.
0: Oke, Cici Paramida ya. RT 5 RW 3.
1: Iya toh.
0: Oke lah.
1: Salam-salamnya buat semua-semua itu tanpa terkecuali toh. Buat itu yang paling banyak, tetap semangat. Jangan lupa minum kopi. Kayak saya di sini lagi minum kopi toh.
0: Wah sih, lagi minum kopi ya. Di pinggir Danau Toba, enak kali toh.
1: Iya, makasih toh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Bu Buru Tamba di Samosir. Selanjutnya siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Dangdut adalah kita. Kabar baik, Bang Aril di Sidimpuan. Gimana kabarnya?
2: Baik sih, tapi panas banget.
0: Oh panas, pakai banget ya.
2: Iya.
0: Oke lah, minum cendol lah.
2: Ah oh, makin panas lah, kalau minum es itu lagi mendung-mendung, gerimis.
0: Oh gitu.
2: Oh panas minum es ya, mabok lah.
0: Mabok ya, minum air kelapa muda lah.
2: Ada ya kelapa muda di sini?
0: Ada ya. Oke, lagunya apa nih Bang Aril?
2: Dari Cici Paramita.
0: Udah.
2: Udah,
0: barusan tadi Bu Buru Tamba di Samosir.
2: Kalau dari yang lain, jangan tunggu lama-lama ada?
0: Jangan tunggu lama-lama.
2: Dari selain Cikira Paramita?
0: Cuman ini yang ada.
2: Cuman itu?
0: Mm-mm.
2: Oh, apa lah ya?
0: Apa tuh?
2: Apalah. Jadi apa aja lah? Di Mansur S.
0: Mansur S ya.
2: Bulan bersinar lagi.
0: Bulan bersinar lagi. Oke, lagunya buat siapa nih Bang Aril?
2: Nah, lagunya buat diriku aja lah. Salamnya buat semua-semua lah. Salam sehat, salam bahagia lah.
0: Oke, salam bahagia.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, ada siapa nih? Opung Roma di Sipautar nih ya, sama dengan Mama Riati.
1: Iya.
0: Apa
1: kabar itu Marzuki?
0: Sehat.
1: Amin.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Cuaca bagaimana di sini toh? Apakah sama di sini hari dang?
0: Sama, cerah.
1: Iya ya. Berarti satu langit kita mulai malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke lah.
0: Lagunya apa nih?
1: Laguku Tangis dan Rindu ada.
0: Tangis dan Rindu ya. Saya carikan dulu Opung Roma.
1: Ya, salam-salamnya yang baru turun baru tambah Samosir ya. Salam sehat semuanya, ada ukurannya. Opung Adelina. Opung Adelina udah masuk itu?
0: Udah.
1: Borong-borong?
0: Sudah.
1: Oh. Anang Tobin juga ditunggu suaranya. Opung Ryan. Ada Luhut. Semua-semuanya aja leto pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Ada laguku itu toh?
0: Yang ada Tangis Rindu ya?
1: Iya, memang Tangis Rindu.
0: Oke.
1: Siapa penyanyinya tokku?
0: Ada Iis Sugianto.
1: Oh, bukan dari Mirnawati?
0: Mirnawati gak ada.
1: Oke lah, yang manapun penyanyinya asal lah itu judulnya ya tokku.
0: Oke.
1: Oke, buat itu Marzuki tetap semangat di sana. Selamat bertugas, selamat sampai tuntas. Perbanyak minum
0: semangat. Semangat, ya, iya. Banyak minum air putih. Oh. Jangan lupa kopinya.
1: Iya, kalau kopinya enggak bisa dicodekan dari sini, tok dingin.
0: Di sana dingin.
1: Dicodekan aja dari situ.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kirain
1: oke
0: tadi
1: di sana dingin. Terima kasih buat itu yang telah mencari laguku ya. Ditunggu lagunya, tok.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat menunggu. Kita. Semoga bahagia.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Opung Roma di Tapan Utara.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
1: Pak Syahrul Siregar dari Pak Parang Sidimpuan.
0: Pak Syahrul Siregar Sidimpuan. Gimana Sidimpuan, cerah juga nih?
1: Panas terik, haredang.
0: Haredang juga ya, sama dengan Bang Aril tadi, haredang juga. Oke lah, kabarnya lagi sehat nih ya Pak Syahrul ya?
1: Iya. Alhamdulillah, kabar baik, kabar
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa nih Pak Syahrul?
1: Dari Nur Halimah. Cemara Biru.
0: Cemara Biru ya.
1: Ada.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Marzuki, selamat tugas, semoga tetap sehat. Yang baru turun Opung Roma ya?
0: Opung Roma ya.
1: Oh iya, buat itu baru tambah Samosir, Pak Tobing, Pak Tanjung, Nenek Berlangga, Hadi, berkat buat Riko, Merana, dan semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Pak Syahrul.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih bersama saya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saat informasi pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang mau bergabung di 0631-22506. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita nak marzuki.
0: Yo.
1: Kenapa diputar lagu Opung Roma itu kan pop itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang sebelum Opung, siapa tadi? Itu Sarusiregar.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih? Halo.
1: Dengan Bapak Pina di Horpung, Siringo-Ringo.
0: Pak Siringo-Ringo, gimana kabarnya?
1: Ya, kabar baik, kabar sehat Pak Marzuki.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Siringo-Ringo?
1: Lagunya Goyang Nusantara aja Pak Marzuki.
0: Oke, saya carikan dulu ya.
1: Iya. Salam-salamnya tuh Opung Ramadhani. Itu baru tambah yang ada di Samosir. Semua-semuanya lah yang sudah pada gabung pada sore hari ini.
0: Lagunya nggak ada nih Pak Siringo-Ringo, yang lain ada nggak?
1: Yang lain? Mm-mm. Oh, Goyang Lato-Lato lah kalau nggak ada.
0: Nggak ada juga Goyang Lato-Lato nih.
1: Nggak ada juga? Mm-mm. Kalau Goyang Dumang?
0: Goyang Dumang ya.
1: Ada.
0: Oke, saya carikan dulu nih Pak Siringo-Ringo.
1: Oh iya. Kalau tidak ada lagi nanti itu, anulah Judy dari Romerama.
0: Dari Cita-Citata ya.
1: Hah?
0: Goyang Dumang ya.
1: Oh iya ya, kalau ada Goyang Dumang aja oke.
0: Oke, terima kasih Pak Siringo-Ringo.
1: Oh iya, oke, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Demikianlah kebersamaan kita di Prodangdut, dan mohon maaf jika ada salah ya. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Goyang Duma, dari Cita Citata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, cuaca panas ini kondisinya cukup sering kita rasakan ya. Ketika matahari bersinar terik dan suhu udara meningkat, dalam keadaan seperti ini pendengar tubuh membutuhkan perhatian lebih agar tetap sehat dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pendengar, cuaca yang panas tidak hanya membuat tubuh terasa gerah dan mudah berkeringat ya. Jadi jika diimbangi dengan kebiasaan sehat, panas berlebihan ini dapat membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Salah satu hal yang penting yang Anda perlu lakukan yaitu ketika cuaca panas, memastikan mendapatkan cukup cairan. Anda bisa minum air putih secara teratur, jangan hanya menunggu sampai merasa haus pendengar. Anda bisa membawa botol minuman ketika berpergian juga, ini membantu Anda mengingat dan minum sepanjang hari.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Adir Masuryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Tak semudah seperti sekarang.
2: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya penertiban PKL dinilai positif, warga Sibolga minta pemerintah tidak abaikan nasib pedagang. Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumantoruan mengajak ASN menghadirkan kinerja yang nyata berdampak langsung bagi masyarakat. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Selasa 1 September 2006 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Penertiban PKL dinilai positif. Warga Sibolga meminta pemerintah tidak abaikan nasib pedagang. Lia Nastia menurunkan laporannya.
3: Rudian Hasibuan, seorang masyarakat di Kota Sibolga, menyambut positif langkah pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang menempati trotoar di sejumlah titik. Menurutnya, kebijakan tersebut telah mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Rudian menilai bahwa langkah penertiban ini merupakan upaya positif dalam mengembalikan trotoar kepada fungsi yang semestinya. Meski mendukung penertiban tersebut, Rudian juga mengingatkan kepada pemerintah agar tidak serta-merta menggusur para PKL tanpa solusi. Ia berharap setelah ditertibkan, para pedagang tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah.
4: Menurut saya bagus ya, perihal apa sudah ditertibkannya para pedagang-pedagang yang di memakan bahu jalan seperti trotoar itu kan hak pejalan kaki, apalagi kan di situ sudah jelas ada tanda apa khusus disabilitas seperti itu. Cuman kemarin itu banyak kali orang yang jualan di sana kan, mungkin kita nggak tahu lah karena nggak bayar lapak apa gimana. Temurah bayar lapaknya, kita nggak tahu. Yang penting itu sangat mengganggu lah kan. Mengganggu di mata kita, mengganggu pejalan kaki kita pun. Bahkan kadang-kadang kita jadinya turun ke apa kan, turun ke aspal itu, ke jalan itu. Tapi dengan adanya ini udah mulai, ditertibkan. Nah, saya nggak tahu juga kemana ini orang itu ditertibkan. Apakah memang nggak disuruh jualan, apa gimana, nggak tahu kan. Mudah-mudahan memang ditertibkan dan dipindahkan lah ke tempat yang pemerintah juga harus menyediakan gitu, tempat-tempat orang itu kan tuh biar bisa jualan dengan nyaman dan layak lah orang itu, jangan mengganggu. Ya intinya sama-sama enak lah gitu kan, pejalan kaki enak, pedagang juga enak gitu, biar nggak macet juga.
3: Penertiban PKL di beberapa titik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kembali kawasan kota agar lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi semua pengguna jalan. Liana Sution melaporkan.
0: Wakil Bupati Tapanuli Utara mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung dari bagi masyarakat. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumantoruan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MPK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga dimintai persiapkan secara matang.
6: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa lagi secara khusus ini untuk pimpinan-pimpinan OPD masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu challenge, tantangan itu. Nah, bagaimana teknis dibuat judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3-nya. Jadi, mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh misalnya. Meningkatkan produktivitas, muncul kesenian di gini, kayak gitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu, apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi dari hampir semua OPD seperti bisa lihat, kalau ada cacat jurul itu apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah sehingga impact-nya itu bisa terlihat. Impact-nya ya, seperti yang sering sampaikan Pak Bupati itu, kita itu sekarang bukan berdasarkan output lagi. Output itu apa? Ya, ada uang, ada kegiatan, output sudah ada. Tapi sekarang itu harus berdasarkan outcome. Ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya? Itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menurut ini. Ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang kita rencanakan, tentu ada anggarannya. Nah, apa output nanti, tentu kegiatannya, dan apa outcome-nya?
5: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan HUTERA, Denny Lumenturuan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James Melperkan.
0: Tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Wakil Bupati Kabupaten Madina mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan sampah. Lia Nastia menurunkan laporannya.
7: Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga terjadinya bencana banjir. Atika mengatakan, dari hasil pemantauan di sejumlah aliran sungai, masih banyak ditemukan tumpukan sampah plastik maupun limbah domestik rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan luapan sungai saat curah hujan tinggi. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Sampah yang terbawa arus dapat menyumbat aliran air dan memicu terjadinya banjir.
8: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk tidak membuang sampah domestik rumah tangga ke sungai, karena pada akhirnya mungkin di sana yang membuang, tapi efeknya di sini, di hilir. Ya. Jadi untuk kita sama-sama menghargai, mari kita jaga lingkungan, ini untuk kita bersama juga, ini nanti kembali kepada kita.
7: Ia mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama agar sungai tetap berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Liana Sution melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2006. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
9: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut dengan harga di bawah harga head, dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia, harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu, mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah. untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai. Sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
5: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Presiden Puan Fahrizal Islami menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
10: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih.
5: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD. Laporan disampaikan Deni Sian.
11: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
12: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
11: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tidak cukup dengan pembangunan fasilitas, namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
13: Energi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berarti sudah susah juga.
11: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
14: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
11: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Deni Sihaan melaporkan.
0: Produk kreatif hasil kerja tangan terampil warga di pesisir pantai menjadikan kulit kerang atau cangkang hewan laut diolah menjadi suatu barang yang menghasilkan uang. Rizky menyampaikan laporannya.
15: Kulit kerang dan cangkang hewan laut seringkali menjadi limbah yang banyak kita temui di laut maupun di tepi pantai. Bagi warga yang kreatif di pesisir pantai, kulit kerang atau cangkang hewan laut ini dapat diolah menjadi suatu barang yang menghasilkan uang. Produk kreatif hasil kerja tangan terampil itu menjadi berbagai bentuk sesuai besar kecilnya bahan yang ada, seperti asbak, hiasan dinding dan kaca cermin, tirai pintu, sampai gantungan kunci. Potensi alam laut dimanfaatkan warga sekitar pantai di Pandan Tapanuli Tengah. Dalam karya kreatif menjadi souvenir cantik yang bernilai jual tinggi. Seperti daerah pesisir pantai lainnya, industri kreatif berbahan dasar kulit atau cangkang kerang tentunya mampu mencuri perhatian pengunjung pantai untuk membeli. Abdullah, penjual dan pengrajin kulit kerang di Pandan, mengatakan usaha yang dilakukannya merupakan usaha sumber mata pencaharian keluarga yang sudah ditekuninya lebih dari 10 tahun. Disebutkannya bahan baku pembuatan karya tangan ini biasanya diambil dari daerah Tapanuli Tengah dan sebagian didatangkan dari daerah lain. Untuk souvenir gantungan kunci dijual dengan harga dari Rp10 hingga Rp15.000 rupiah. Sedangkan untuk pajangan dan hiasan lain sesuai jenis dan bahan dasarnya, dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah.
16: Soalnya dibuat sendiri, ya mungkin sebagian juga, sebagian karena tidak mampu awak mengerjakan sendiri, sama orang lain pun bisa disuruh kerjakan.
17: Oke, untuk bahan baku atau bahan pokoknya, itu dapat dari mana?
16: Sebagian diambil dari sini, dari tapting ini, sebagian yang tidak ada keongnya di sini, karena tidak semuanya keong itu ada di daerah sini, harus di daerah luar, sebab pengaruh juga pada warna, karena di sini keongnya kan agak ada yang hitam, ada yang putih. Kalau yang di luar kan ada yang loreng-loreng, yang keong macan, keong tawon. Jadi banyak warna-warnanya di luar juga, tidak semuanya di sini.
15: Kunjungan masyarakat pada hari libur menjadi harapan Abdullah untuk menuai rezeki ketimbang hari biasa. Namun selain dijual di area sekitar Pantai Pandan, kerajinan kerang ini juga dipasarkan ke kota besar seperti Medan, Padang, dan Pekanbaru karena adanya pesanan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Disebut menjanjikan sejumlah usaha warung kopi dan kafe kopi kini tumbuh subur di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Denny Sial menurunkan laporannya.
11: Pada beberapa tahun belakangan ini, bisnis waralaba seperti kafe kopi atau warung kopi kini tumbuh subur di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hampir di setiap warung kopi yang ada di daerah ini, ramai dipadati pengunjung dari berbagai usia. Tidak saja pagi hari, namun siang hingga malam hari pun rata-rata warung kopi di daerah ini ramai dipadati pengunjung. Terkait dengan itu, Robi, salah seorang pengelola warung kopi di Jalan Ahmad Yani Sibolga, saat disambangi RRI di lokasi itu mengatakan, kebiasaan warga di daerah ini yang kerap bersosialisasi di warung kopi membuat usaha warung kopi kini tumbuh subur. Robi juga mengatakan, selain tidak membutuhkan modal yang besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi entrepreneur muda untuk menggeluti bisnis waralaba seperti kafe kopi dan resto di kota Sibolga.
18: Bisa melihat pangsa pasar yang jelas sangat pesat ya, setiap tahun itu bisa hampir dari 30 terbuka, dan ya kita membangun untuk bisa membangun bisnis ini terus berjalan dan sustain sampai seterusnya.
11: Kemudian Robi juga menambahkan, dengan tumbuhnya bisnis warung kopi di daerah ini juga telah membuka kesempatan kerja bagi warga, khususnya para anak muda, serta mampu menghempang laju angka pengangguran. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pengembangan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah. Joy Siotang melaporkan.
19: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng, saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
20: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
19: Selanjutnya Fernandes meyakini jika potensi laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI dengan esensi buku Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago ini meminta pemerintah ya untuk memperkuat penguasaan maksud kami ruang digital, karena langkahnya pendengar perlu untuk menghadapi ini penyebaran disinformasi, kemudian banyaknya sekarang pendengar di ruang digital untuk terkait dengan kebencian maupun fitnah. Ruang digital telah menjadi medan strategis ya untuk mempengaruhi opini publik. Arus informasi yang berkembang di dalamnya juga bisa membentuk pola pikir hingga karakter masyarakat. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah mendorong penguatan koordinasi kehumasan antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Karena langkah ini diperlukan pendengar agar komunikasi kebijakan lebih cepat sekaligus mampu menghadapi disinformasi, fitnah, maupun kebencian atau juga pendengar terkait dengan hoax. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan kerjasama menjadi kunci menghadapi derasnya informasi pada era digital. Koordinasi yang kuat diperlukan ya, antara kementerian, lembaga, kemudian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: RRI dengan esensi buku. Seni Hidup Minimalis, panduan ringkas untuk hidup yang lebih sederhana, bahagia dan berekspresi, adalah karya yang ditulis oleh Francis Jay, seorang penulis yang dikenal sebagai ahli dalam gaya hidup minimalis. Dalam buku ini, Jay menggambarkan pendekatan minimalis untuk kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada menghilangkan kekacauan, mengurangi stres dan menemukan makna dalam hal-hal yang sederhana. Francis Jay adalah seorang praktisi minimalisme yang telah mengadopsi gaya hidup ini dalam kehidupannya. Dalam bukunya, Seni Hidup Minimalis, Jay berbagi pandangan dan wawasannya tentang bagaimana mengadopsi filosofi minimalisme untuk mencapai kehidupan yang lebih sederhana, bahagia dan bermakna. Minimalisme adalah tentang mengurangi kekacauan fisik dan mental, sehingga individu dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu aspek penting dari minimalisme yang Jay tekankan adalah pergeseran dari kepemilikan banyak barang dan pencapaian berlebihan menuju penekanan pada kualitas. Ia mengajak pembaca untuk lebih selektif dalam memilih barang-barang yang mereka miliki, membeli barang berkualitas yang benar-benar mereka butuhkan, dan menghindari akumulasi barang yang tidak memberi nilai tambah dalam kehidupan mereka. Francis Jay juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi yang berlebihan. Ini mencakup membeli lebih sedikit barang, membatasi pembelanjaan impulsif dan lebih fokus pada memenuhi kebutuhan daripada mengikuti tren atau memenuhi ekspektasi sosial. Melalui pendekatan ini, individu dapat menghemat uang, mengurangi tekanan finansial, dan mengejar kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. Salah satu aspek paling berharga dari buku Seni Hidup Minimalis adalah penekanannya pada menemukan makna dalam kehidupan. Jay berbicara tentang pentingnya menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita, mengejar gairah dan minat kita, dan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kesimpulan dari buku Seni Hidup Minimalis ini adalah pembaca diberikan panduan praktis tentang bagaimana mengadopsi filosofi minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Jay merinci cara mengatasi kekacauan fisik dan mental, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menemukan makna dalam kehidupan. Buku ini mengilhami individu untuk menyederhanakan kehidupan mereka, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan mencari kebahagiaan yang lebih dalam. Demikian esensi buku Seni Hidup Minimalis karya Francis Jay dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: RRI dengan esensi buku. Novel dengan judul Melangkah, karya J.S. Kyren, adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh utama dalam menghadapi berbagai tantangan, kehidupan penuh warna, dan perubahan yang dialaminya. Dalam esensi novel ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama yang membentuk cerita ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki impian besar dan tekad kuat untuk meraihnya. Dia memiliki kepribadian yang gigih dan penuh semangat yang menjadikannya tokoh yang inspiratif bagi pembaca. Novel Melangkah mengikuti perjalanan hidup Aisyah sejak kecil hingga dewasa. Awal cerita menggambarkan masa kecil Aisyah yang penuh dengan kesulitan ekonomi, namun dia tidak pernah kehilangan harapan dan semangatnya. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan berbakat dalam bidang musik. Cerita berfokus pada perjuangan Aisyah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal. Dalam perjalanan hidupnya, Aisyah menghadapi berbagai macam konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik internal termasuk keraguan diri, ketakutan, dan perasaan putus asa saat menghadapi rintangan dalam karir musiknya. Konflik eksternal melibatkan tantangan diri dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang tidak selalu mendukung mimpinya. Pesan utama dalam novel ini adalah tentang pentingnya tekad, semangat, dan kegigihan dalam meraih impian. Aisyah adalah contoh nyata bahwa dengan kegigihan dan kerja keras, seseorang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai apapun yang diinginkannya. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka, bahkan saat menghadapi kesulitan yang besar. J.S. Kyren menggunakan bahasa yang indah dan mendalam untuk menggambarkan perasaan dan emosi tokoh-tokohnya. Deskripsi yang rinci dan penggambaran karakter yang kuat membuat pembaca dapat merasakan perjalanan emosional tokoh utama sepanjang cerita. Penulis juga memadukan elemen musik dalam cerita, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dalam esensi novel Melangkah, karya J.S. Kyren adalah kisah inspiratif tentang perjuangan seseorang untuk meraih impian mereka. Melalui perjalanan hidup Aisyah, pembaca diajak untuk merenungkan arti dari ketekunan, semangat, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cerita yang memotivasi dan mengingatkan kita bahwa melangkah menuju impian kita adalah langkah yang sangat berharga dalam kehidupan. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren dari RRI untuk Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, ini informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Marzuki undur diri, nantinya ada rekan kami Rindu Fatmawati yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Ian tuh ya, jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan, kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan salat fardu maghrib pendengar untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Senang sekali Ridho Fatmawati kembali hadir menemani Anda untuk edisi malam hari ini di Sibolga Malam di hari Selasa 1 September. Waduh, kita sudah masuk di bulan ke-9 tahun ini pendengar. Semoga semua amal ibadah kita kerjakan di pahala dilipat gandakan Allah. Semoga ikhtiar yang kita kerjakan berbuah hasil yang luar biasa dan semoga bulan ini lebih baik dari bulan yang kemarin-kemarin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda di mana saja berada, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islam ya ke ruang dengar Anda. Tetap di program satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ridho Fatmawati hingga ke pukul 24 ya di midnight nanti di penghujung acaranya nanti di midnight ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, lagu religi Islam hadir pulang dengar Anda, tetap di bersama kami ya di program satu kanal informasi dan inspirasi. Ada rapuh darinya Opik, selamat mendengarkan.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Patung Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Tidak.
9: Mansur? Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: Tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan dinas sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dengan selalu menunaikan sholat fardu isya untuk ada kaum muslimin dan muslimah daerah kota Sibolga sekitar ya. Kami akan hadirkan untuk anda Sibolga malam dengan hiburan hiburan lagu dan informasi-informasi yang akan menemani anda di acara-acara berikutnya. Satu bola guru Ji, selamat datang dengar anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Jangan lupa santap malam pendengar dan selalu menggadalam karena sholat fardu dan selalu bahagia.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Kita Indonesia, sesungguhnya.
5: Pendengar kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan drama ataupun mini drama untuk siang kok siang malam hari ini ya, dengan judul Memadu Asa, diproduksi oleh PPRRI Surakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan tanggung-tanggung. Mumpung ini ada kesempatan loh.
1: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti nggak salah langkah.
0: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, nggak usah pilih-pilih.
1: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
0: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu. Kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lah wong teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh, termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan SIM wae?
1: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh, bukannya malah nambahi ruwet.
0: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
1: Lah yo itu.
0: Lah yo piye?
1: Ya termasuk perkara itu.
0: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
1: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
0: Alah, sekarang gini baik. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
1: Wah, wes, pilihan sulit nih.
0: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayem.
3: Sekarang sudah nggak perlu khawatir kan Bu Titik?
2: Iya Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: So, what are you guys in the food? Whoa.
1: Halo, Vi.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Oh, sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Rapopo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu, bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Mbok Mas, enggak tahu nanya, wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi, no, iki.
3: Macam-macam lo, Mas. Kita baru kenal kemarin loh.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macem-macem ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ni komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi wae.
3: Yalah, Mas, Mas. Gitu wae kok ngambek. Ngan.
2: Siapa yang ndak ngambek coba? Lah wong ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis. Jadine aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silakan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas. Apa meneh kae?
4: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
5: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
5: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
5: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
5: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
5: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya. Bisa tak laporke lho sampean.
5: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
5: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Wes, di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
5: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
5: Jenengan siapa, Mas?
2: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
5: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
2: Iya. Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Ndak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
5: Oh, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
2: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
2: Sik, Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
5: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan loh.
2: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
5: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae loh.
2: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
5: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
6: Kok iso dong?
2: Lawang yang ngunu tenan, no. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek. Yo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
6: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
2: Yo mudeng. Paham aku ton. Tapi yo caranya ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sing harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi iso remuk, malah nambahi pikiran ibuku.
6: Wah, ndak nyangka yo ndu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
2: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
6: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahe
2: Kampung Margosuman, Jalan Gladik nomor 30, Kelurahan Ploso Jenar.
6: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
2: Kenapa itu?
6: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
2: Weh, apa iya, Toton?
6: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
2: Bahaya piye, to?
6: Gini loh, Ndu. Istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk. Rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapaknya yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu plok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
2: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
6: Lah wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi ya, Ndu.
2: Wes, tambah kuat.
4: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
2: Yo Bu, sudah buat kecewa.
0: Ndak apa-apa yo Le. Justru pilihane Ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
2: Saya ngerti yo Bu, harapane jenengan. Ndak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih. Sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
0: Alah gayamu. Tapi jangan kelamaan loh yo, segera.
2: Inggih Bu, nanti juga ketemu. Mohon doa restu nih nggih.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

Pendengar selepas tadi sudah kami hadirkan untuk Anda drama radio dan hiburan lagu malam ini. Akan ada keluar dengar Anda selepas Nyoman Paul tadi ada To The Bone darinya Pamungkas. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat malam, di mana saja Anda berada pendengar, masih di program Masatu dan masih dengan acara yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nanti-nantikan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Penelpon pertama langsung aja lah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kenapa tumben naik? Ada wangsit apa ini?
1: Aduh. Aku pun kok baru belum disebutkan nomor telepon udah langsung diangkat pikirku.
0: Iya kan, hebat kali aku kan.
1: Itulah, namanya pun anak bayi, jadi bisa lah.
0: Anak bayi.
1: Karena sesuai dengan amal dan perbuatan.
0: Anak bayi. Sakit butuh aku Ali.
1: Ikat.
0: Janganlah.
1: Tapi aku butuh aku.
0: Kalau diikat nanti keluar dari atas.
1: Oh iya ya.
0: Aike lah, baru tambah sehat ya.
1: Banget.
0: Aike lah, ngapain itu ribut kali di belakang sana?
1: Iya kan mana?
0: Itu suara radionya dibesarkan jadi back up dia storing
2: nih,
0: jadi.
2: Itu.
0: Jadi
2: jauhkan pun aku dari
0: radio itu. Berulang-ulang jadi suara kita.
2: Iya ya, udah jauh.
0: Oke deh, mau request lagu apa?
2: Aku mau request lagu kalau nggak salah dari Judika kalau nggak salah.
0: Judi.
2: Bukan Judi. Itu dari Roma Irama jadi nanti.
0: Apa judulnya?
2: Bukan dia tapi aku.
0: Bukan dia tapi aku. Ku ingin gitu kan.
2: Pas kan.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya?
0: Ada dong.
2: Ya, karena aku perdana dapat apa aku?
0: Dapat tepuk tangan.
2: Hore. Juara satu di depan.
0: Oke lah.
2: Oke, ditunggulah suaranya siapa ya?
0: Siapa
2: namanya?
0: Siapa?
2: Yang nenek-nenek yang apa itu lo? Yang mentel itu. Siapa itu namanya?
0: Ada nenek-nenek mentel. Di mana rumahnya?
2: Biar
0: ku lemparkan pakai donat rumahnya nanti.
2: Iya itulah yang disaruli gitu. Siapa namanya itu? Siapa bilang? Si Sari.
0: Oh, si Sari.
2: Iya kan?
0: Aduh mati.
2: Ditunggulah suaranya ya. Untuk nenek-nenek yang di kalangan itu pun ditunggulah suaranya. Untuk Opung Roma, untuk Buru Tambah di Samosir, untuk si Luhut tak pakai panjaitan. Padahal dia pak-pahannya loh, kenapa dibilang rindu tak pakai panjaitan?
0: Siapa?
2: Si Luhut pak-pahan.
0: Karena Opung Luhut panjaitan.
2: Iya, Opungnya si Luhut. Oh, untuk si Ingut Manalu, untuk si Sahrul, untuk Opung Ryan yang jarang ikutan. Ya, untuk semua-semua lah pendengar setia kita. Pak okay. RT pun udah enggak kedengaran lagi suaranya.
0: Siapa?
2: Pak RT. Ada Pak RT loh.
0: Iya, dia siang-siang suka. Dia main malam-malam itu takut dia.
2: Iya ya. Ya, pokoknya itulah itu kalau tak. Bukan gitu. Kalau dia kan sebagai RT kan soalnya dia kelilingnya itu. Nanti masyarakatnya hilang satu kan dia nanti yang dituntut Pak RW. Mikir.
0: Lebih tingginya RTW daripada RW.
2: Mana lebih tinggi?
0: Oh iya RW ya.
2: Ya RW lah. Gimana sih ini?
0: Inilah kalau udah kenyang dah. Banyak kali makanannya.
2: Udah pas ku bilang jadi malah lebih tinggi. Oke layarin deh, nanti aku dilempar pula nanti orang sama dari apa itu, dari Sarudi itu.
0: Oke deh, bye-bye.
2: Bye-bye. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali, itu dia tadi Boru Tambah yang ada di Sidimpuan. 22506 kembali, ataupun bisa di WhatsApp pesan ya, 0811-619-33. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Nak Rindu.
0: Ruang berbagi rindu?
3: Berbagi kenangan.
0: Salah. Ruang berbagi rindu lah, enggak mau aku dah.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Gitulah. Sehat Mama Ariati.
3: Sehat. Alhamdulillah.
0: Oke deh.
3: Nak Rindu gimana sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Oke lah, request lagu kita ya. Lagu soalnya mati itu? Lampu di sini.
0: Oh iya. Ya, seperti mati lampu ya sayang.
3: Itu dangdut.
0: Oh dangdut itu ya, gak bisa sekarang ya.
3: Iya besok lah kita request itu ya.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Darinya si hari ini ya.
0: Si hari ini?
3: Cetar.
0: Cetar?
3: Ada tuh kan.
0: Tunggu lagi tema ya, karena si hari ini kadang-kadang dia maju mundur cantik dia kadang-kadang.
3: Enggak cetarnya. Ah pasti ada itu. Kembali mencari salam ya buat diri okay paling banyak. Tetap semangat, jangan lupa bahagia ya.
0: Oke, okay, thank you.
3: Adanya lagunya?
0: Ada dong.
3: Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Nak Rindu.
0: Selamat malam kembali, itu dia tadi baru Mariati ya, Dionan Runggu si Pahutar. Tetanggaan sama siapa tadi? Opu Roma. Oke lah, langsung aja lah Rindu putarkan lagu ya. Buat opung-opung, nenek-nenek, tante-tante, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua lah ya. Di acara Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku. Nanti disusul sehari ini dengan Cetar buatnya baru, kok baru ya, Mama Ariati yang ada di Onarogo, si Pahutar. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP, bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be, bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, itu dia tadi dua buah lagu ya. Sudah kami hibur. Walaupun lagu judikannya itu gak menghibur karena sedih kali, ya kan? Gak apa-apa lah kalau baru tambah yang minta. Silahkan kembali 22506 ataupun 0811-6193033. Silahkan untuk Anda yang ingin ikutan di acara renungan malam. Kok renungan malam pula ya kan? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam kembali. Kita
1: masih rindu Pak Mawati.
0: Alah, banyak Jamba. Kali. Banyak kali rindunya.
1: Rindunya kan, itulah.
0: Tuhan.
1: Itulah, mudah-mudahan sehat selalu. Lah panjang umur murah rezeki rindu Pak
0: Mawati. Amin, ya Robbal Amin.
1: Ya boleh ada kawan becak.
0: Kan ya, sakit kan? Perut ambu kan?
1: Dan jangan sakit perut ah.
0: Lakilah nenek ah sakit baru ambun dengan suara nenek kok.
1: Kan kalau si ini perdana tuh tadi 5 menit
0: dah. Cemburu dia.
1: Nah, 5 menit. Alah.
0: Udah pas kan tadi kan baru tambah kan? Betul itulah. Kan? Oke lah sehat lah ya.
1: Ditanyakannya tangannya indukan kena tunjang aku nanti katanya kan. Kena lemparkan katanya. Aku lempar saja lah sama donat ya nang.
0: Iya, aku iyalah. Nanti rumah nanti aku lempar pakai donat.
1: Iya, sampai ke depan pintu ya nang ya. Kalau ke pintu rumahnya nanti jauh kali.
0: Iya.
1: Rumah nenek kan dekat.
0: Iya. Rumah dia jauh, naik puncak gunung.
1: Nah itu dia. Duh.
0: Oi.
1: Dekat lagu nang.
0: Apa itu?
1: Betara Sonata. Kado biru.
0: Mesti warna biru kadonya itu.
1: Kado biru, tidak mau aku pink, tidak mau aku putih, aku merah.
0: Alamak,
1: kado biru bukan sama barmenku yang tercinta, yang tersayang.
0: Oke lah.
1: Kalau warna putih nanti beda itu. Warna pink dari bertambah itu.
0: Gitu ya.
1: Iya. Oke lah Nang, ya ada lagu kanang.
0: Kado biru.
1: Iya nang.
0: Oke.
1: Jangan dari Alda, dari Better Sonata lah.
0: Iya.
1: Oke nang ya.
0: Oke nek.
1: Buat yang perdana ya.
0: Hmm.
1: Biarlah dia miskul-miskul sama aku. Aku nak mau aku miskul sama dia. Capek jari-jari kue. Adanya pro satu. Elok dibi miskul ke pro satu kan. Galak kan. Gak sakit lagi parutnya kan. Nah. Ada
0: Marbada lah ulas itu Marbada.
1: Terlalu jauh Marbada. Nanti kalau besok nanti nelpon ini kan ini sekolahnya nanti lah muncul itu nanti.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Terima kasih nangnya lagu okay. Jadi tunggu saya selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Indo selamat bertugas sampai tuntas tetap semangat hati-hati pulangnya ya nang ya.
0: Makasih nenek.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye-bye Indu.
0: Bye-bye nenek, selamat malam kembali tadi nenek Wirlangga. 22506, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Rindu.
0: Apa kabar? Baru tambah lagi. Ada lagi ya, karena tadi udah naik yang satu, rupanya ada satu lagi. Jadi lagu
2: ya yang kan? Satu, nah yang satu lagi.
0: Oke, sehat ya baru tambah ya.
2: Sehatlah kita semua. Rindu
0: amin.
2: Juga sehat kan.
0: Amin, sehat banget.
2: Iya, makasih lah buat Tuhan ya. Kita diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Iya, aku mau request lagu lah Mbak Rindu.
0: Jadi terbayang aku masak gulai terasi besok, cuman itu.
2: Iya, masa terbayang-bayang lagi masak gulai terasi udah makan malam.
0: Iya, ternyata kenapa jadi sambal terasi di otakku sekarang. Oke lah silakan mau request lagu apa?
2: Aku mau request lagu dari siapa lah ya? Dari Pance lah.
0: Pance?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan kayak mana lagunya ini Kasih dan Sayang?
2: Pance dan Ance.
0: Kayak mana lagunya ini teh? Lupa aku.
2: Belum rasanya puas hatiku bersamamu.
0: Oke. Tapi ku cari lah dulu ya.
2: Iya, ada itu. Waktu Mbak Widya yang nyiar, aku sudah minta. Jangan-jangan kalau nggak ada nanti dibawa pulang sama Ida Widya, kan?
0: Kurasa lah itu dah, dimasukkan dalam kantongnya. Suka kali dia begitu.
2: Iya kan. Sembari Mbak Rindu mencari, aku salam dulu ya.
0: Iya.
2: Ada Nenek Rania.
0: Kenapa nggak nampak dia?
2: Nenek Hafijah, ada juga tadi. Yang kedua tadi, oh Mama Haryati. Ada Luhut juga, Bang Ingot juga, Bung Ryan, Mang Boru Tobing. Pokoknya semua-semua lah Mbak Rindu. Ada lagunya?
0: Kok nggak ada ya?
2: Gimana ya?
0: Apa tadi judulnya tadi?
2: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dengarlah. Mbak Beda itu ya?
2: Bukan. Kalau nggak ada kita gantilah Mbak Rindu. Biar jangan capek Rindu mencari.
0: Itu lah. Suka kali dia ini kan. Kok aku yang mencari nggak ada ya kan?
2: Iya.
0: Apalagi kita ganti. Iya, nanti kalau ada aku putarkan, tapi kalau nggak ada yang ini apa gantiannya?
2: Iya. Dari Nia dan Niati lah Mbak Rindu.
0: Apa itu?
2: Tak ingin dimadu.
0: Maja.
2: Aku tak ingin dimadu atau tak ingin dimadu nggak tahu aku.
0: Serem kali judul lagunya, Bang.
2: Iya. Aku tak ingin dimadu atau tak ingin dimadu, enggak. Uang di apa itu? Ranjang biru pengantin yang gitu-gitu, Tae.
0: Untuk apa dia berikan ya. Sepatu dari kaca itu?
2: Iya.
0: Siapa tak ingin disayang?
2: Bukan. Siapa tak ingin disayang bukan itu.
0: Jadi
2: aku tak ingin dimadu.
0: Oh ada, aku tak ingin nih. Lucu-lucu judul lagu kalian nih.
2: Bukan lagu kami itu, lagunya Renyati itu. Oke, Mbak Rindu ya.
0: Oke.
2: Aku mau turun ya.
0: Oke.
2: Oke, ditunggu suaranya buat semua-mua. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Rindu.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Itu dia tadi baru tambah yang ada di Samosir, jauh ya. Tapi alhamdulillah di Samosir itu udah bagus banget katanya suara pemancar kita di sana. Dan sudah terbukti waktu Rindu lewat parapat memang suara dari mulai dari bengkol-bengkolan yang banyak monyet-monyet itu udah bagus loh suara RRI di sana di 97,4 pastinya. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, Anda jangan takut ya karena RRI Sibolga itu sudah bisa Anda dengarkan di mana saja di coveragenya areanya RRI Sibolga ya. Sampai ke perbatasan Tapsel, sampai ke daerah Mandailing Natal, penyambungan sampai Kota Nopan ada waktu itu ya pendengar, dan juga ke arah ke sananya sampai perbatasan Aceh Singkil di 97,4-nya perbatasan Siantar Parapat hampir ke sananya lah ya. Tekanda sudah jauh banget ya, alhamdulillah RRI luar biasa pastinya. Karena RRI mau ulang tahun loh. Baik, di mana saja Anda berada? Untuk lagu berikutnya Rindu akan hadirkan terlebih dahulu ya, Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Ini spesial permintaan dari yang ulang tahun ya, Mbak Erni, sehat selalu, murah rezeki dan cepat diberikan momongan, amin ya rabbal alamin. Ini spesial buat abangnya, padahal bukan abang yang ulang tahun. Padahal dia yang ulang tahun, tapi ngasih kado ke abangnya, cemana coba. Gak apa-apa deh, semoga selalu bahagia ya, tetap semangat dan langgeng rukun sampai kakek nenek nantinya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Lobo, Kau Cantik Hari Ini, nanti disusul Beta Rosanata dengan Kado Biru. Nanti untuk Boru Tambah yang ada di Samosir, nanti Rindu akan hadirkan selepas Kado Biru dari Nenek Wirlangga. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarang Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarang RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Pendengar, dengan berakhirnya tadi Niat dan Niati Aku Tak Ingin Dimadu berakhir untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami kembali besok ya. Oh besok enggak, berjaringan ya, dari nasional, dari Pro 1 RRI Jakarta yang disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia, pendengar. Nanti bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Setiap hari Rabu pastinya ya, pendengar ya. Nanti akan kembali lagi Ruang Rindu untuk Anda di lokal di hari Kamis. Baik, untuk Anda, terima kasih untuk partisipasi dan atensinya. Tadi sudah hadir, baru tambah dua-dua, Mama Ariati, Nenek Wirlangga, dan juga tadi ada Kak Erni juga ya, Mbak Erni ya, yang ada di Tenggiri. Dan juga tadi ada Mama Ariati, Diana Rugu. Itu dia, udah banyak, 5 ternyata ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bahagia selalu ya, amin ya rabbal alamin. Pukul 22 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu budaya daerah di musik tradisional malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami awali dengan lagu-lagu dari daerah Minangkabau ya. Lagu Minang hadir kalau dengar Anda, diawali dengan Arifin. Ada Mimpi Parintah Rusuh, nanti di disusul Harok Dirantau Orang darinya Ipang. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari daerah Minangkabau kita beralih lagi ke Melayu satunya lagi, tapi ini Melayu Daily, bukan Melayu Daily, pokoknya Melayu lah. Lagu-lagu Melayu terbaik di akhir ini hadirkan untuk Anda. Ini ada Bunga Sirait dengan Bunga Gundam Gurindam Jiwa untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga bisa jadi pengantar tidur Anda untuk malam hari ini, Pak Dika.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dari lagu Melayu, rindu hadirkan untuk Anda dari daerah Tapanuli. Lagu yang paling rindu, sayang, seneng ini nih ya. Sukun Madirim untuk Anda ya. Sukun Madirim, kata Dorman Manik. Itu artinya rupanya, tanyalah pada dirimu. Itu rupanya artinya rindu kan, selama ini gak tahu dirim itu kirain rupanya dirimu lah artinya ya. Baik, untuk Anda di mana saja berada, selamat malam, selamat mendengarkan ya. Untuk pencinta Dorman Manik, Sukun Madirim. Biasanya bilang langon rindu hadirin, tapi ini karena udah malam, enaknya yang lagi slow-slow ya. Nanti selepas Dorman Manik dengan Sukun Madirim, ada Ohsen Hutasoy dengan Sanda Baen Roham untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan, begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pregar, wah senut asoy dengan sada bain roham. Waduh, lagunya sedih banget ini Pregar. Tapi lebih sedih lagi nanti Rindu hadirkan lagu dari Tanah Karo dengan Kopi Ras Susu sebagai lagu terakhir di budaya lagu-lagu tradisional untuk malam hari ini. Pukul 23 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan nantinya Jazz Music di Sibolga Malam dengan lagu-lagu hiburan terbaik Rindu pilihkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat beranjak ke peraduan malam Anda, semoga mimpi indah dan tetap bersama kami di program satu yang belum bisa tidur mungkin ya, tetap bersama Rindu di sini dengan lagu-lagu terbaik yang akan Rindu hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, ini dia Osenita Soy dengan Sada Bain Roham.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Menjadi bencana alam dan biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daeng atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, ada kalanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun, pada saatnya juga tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya, kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara. Sebagaimana sesaatnya malam ditelan siang, tak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda Anda. Semua itu datang silih berganti tanpa dapat selalu dinanti.

Yang perlu Anda pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik Anda. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap Anda. Ia bukanlah Anda. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat Anda penuh dengan kesadaran akan emosi Anda, saat itu Anda bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik Anda.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Selasa 1 September 2026 dan siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ridho Fatmawati beserta petugas yang ada di dunia pemancar dan operator studio mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2006, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah program-program menarik dan inspiratif pendengar akan kami hadirkan buat Anda di Sibolga pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi ajan sholat subuh akan berkumandang ya di formasi pukul 5 lewat 5 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

Allah.

0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Saat informasi pukul 5 lewat 28 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di pagi hari ini Mutiara Pagi Islam dengan judul Kejadian di Saat Kamu Diam, dan ini disampaikan Al-Ustaz Hanan Attaqi. Selamat mengikuti.
2: Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya? Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan gak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalat hufantabazat bihi makanan kosiya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang gak dilihat oleh siapa-siapa, sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan Maryam gak ada di Al-Quds, gak ada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam, karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia gak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wakari aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal, gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu. Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini, saya gak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya gak akan berdebat, saya gak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds, dengan membawa bayinya yang digendong. Datang, baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds, gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, "Hah, Maryam, Maryam, Maryam." Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, "Wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya." Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang enggak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Ini bahasa Al-Qur'an. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Qur'an yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, "Maryam, kamu pembawa sial. Maryam, kamu perempuan hina. Maryam, kamu tukang zina. Maryam, kamu selingkuh. Maryam, kamu ternyata apa? Pelakor, apa segala macam." Kebayang enggak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih. Pengen jawab, pengen bilang, "Saya ini enggak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang ngasih kepada saya. Saya enggak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam." Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau enggak percaya. "Saya punya buktinya segala macam." Enggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asiyah sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuma ada empat. "Kamula minar rijali kathir," kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. "Walam yakmul minan nisa illa arba'ah," tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, Maryam itu enggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu enggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Al-Aqsa, perempuan enggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan, Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69 atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini, kok kamu gini lagi sih, kemarin udah, kan udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pintar banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para ambiya itu punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam, Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam, kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik? Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu, dan seterusnya. Maryam makin luar biasa panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman, mungkin kalau kita digituin agak kebal ya, terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek tuh gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassalalaha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia supaya tidak terlihat wujud aslinya, karena gak kuat orang lihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh, takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Zu mirratin. Zu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril, saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh, Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril. Nah, ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai Basyaran Sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diem aja. Benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima, apa Rasul? Tahu gak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya gak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Masya Allah, itu Jibril? Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tau gitu tadi. Kebayang gak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat. Jadi gak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng malaikat. Ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah, Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua, gak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubirrahmani minka ingkun tatakiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka ingkun tatakiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, a'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Maryam enggak bilang a'udzubillah minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan. Ini terlalu keren. Jadi enggak bisa a'udzubillah. A'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asma'ullahil Husna. Dia gak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya A'udzubirrahmani minka inkunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam gak nanya, kamu siapa ya? Kan kayak culun-culun, kayak caper gitu kan. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa, tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka ingkun tatakia. Artinya apa mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh, rempeh, yang gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah. Baru kita ngerti kondisinya, oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, A'udzubirrahmani minka ingkunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu, kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa?

saat Maria merasakan sakitnya kontraksi mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai, seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya gak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana. Bawel banget, udahlah cari aja seekor sapi, sembelih beres. Tapi nanya lagi bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia gak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam gak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Gak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam, diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah, bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia, anak yang satu-satunya ketika lahir enggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir enggak disentuh setan. Nabi Muhammad, setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa, gak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad, setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan, cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Makanya disuruh azan kan. Karena kenapa? Biar gak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa, suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan. Karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Makanya suara muazin, kalau azanin anaknya yang lembut. Jangan azan, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu Allah, ilah ilah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales. Tapi dia diam. Sampai akhirnya, fa'asyarat ilah. Dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan itu pada Maryam. Maryam diam aja sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini-begini. Sampai beres, baru mereka pada pulang, karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Ya, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian, Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda, ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih. Mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing. Kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang, Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan
Maryam radhiyallahu anha. Dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam.

Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya pemerintah kota Padang Sidimpuan menggelar gerakan pangan murah atau GPM serentak untuk menekan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah daerah perlu mengorganisir becak bermotor untuk ditarik retribusi PAD. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya Rabu 2 September 2006 bersama saya Ismail Marjuki.

Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Sibolga mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mengoptimalisasi kinerja memasuki akhir triwulan 3 tahun 2006. Laporan disampaikan James Franciscus.

0: dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, seluruh jajaran diminta memanfaatkan bulan September sebagai bulan terakhir triwulan ketiga tahun 2026 untuk menyelesaikan tugas dan program sesuai tanggung jawab masing-masing.
1: Kegiatan Car Free Day itu setiap minggu. Dan kami juga melihat banyak hal yang hadir. Supaya kegiatan ini juga berlangsung dengan baik. Apapun kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh pemerintah kota, semuanya itu kita kembali melaksanakan itu dengan baik.
0: Dikatakan memasuki penghujung triwulan ketiga tahun 2026 ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memastikan program yang telah direncanakan berjalan optimal, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sibolga. James Melperkam.
2: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar gerakan pangan murah atau GPM serentak untuk menekan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok. Lia Nastian menurunkan laporannya.
3: Tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan.
4: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar gerakan pangan murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara yang berlangsung di Pasar Saroha, Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Kegiatan GPM ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Khairunisa Daulay, menjelaskan bahwa bahan pokok yang disediakan dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET demi meringankan beban warga di tengah kenaikan harga komoditas saat ini.
3: Giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Padang Sidimpuan, Fahrizal Islami, memastikan program kolaboratif ini akan terus berlanjut guna menjaga stabilitas pasokan di Kota Padang Sidimpuan.
5: Mudah-mudahan dengan pasarnya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di lapangan rumah.
4: Melalui sinergi antara instansi ini, pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat terpenuhi hingga akhir tahun 2026. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah daerah perlu mengorganisir becak bermotor untuk ditarik retribusi PAD. Laporan disampaikan Deni Sian.
6: Ditengarai minimnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi dengan banyaknya nelayan yang kini kehilangan ladang pekerjaan, telah menyebabkan becak bermotor kini tumbuh subur di Kota Sibolga. Sejumlah warga mengaku terpaksa banting setir menjadi penarik becak bermotor guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Selain berdampak pada semerautnya arus lalu lintas, banyaknya becak bermotor yang kini beroperasi di Kota Sibolga juga dinilai tidak memiliki kontribusi terhadap pemerintah Kota Sibolga. Penilaian itu diutarakan Muhammad Saladin, pemerhati sosial dan transportasi di Kota Sibolga. Menurut Saladin, wakil rakyat harus mendorong pemerintah Kota Sibolga untuk melakukan ide-ide kreatif guna memperoleh tambahan pendapatan asli daerah dari sektor becak bermotor, termasuk dalam pengambilan kebijakan.
7: Kondisi seperti itu harus disikapi untuk tetap ngotot bagaimana mengusulkan ide-ide kreatif dalam proses pengambilan kebijakan.
6: Selanjutnya, Saladin meyakini penambahan pendapatan asli daerah Kota Sibolga akan semakin bertambah jika pemerintah Kota Sibolga mampu mengorganisir becak bermotor ini, termasuk dalam membuat aturan yang saling menguntungkan. Deni Sihaan melaporkan.
2: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2006 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Selengkapnya laporan Joy Siotang.
8: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Sibolga Sri Haryoto dalam press conference APBN periode Agustus 2026 kemarin. Sri Haryoto mengatakan dari sisi belanja kementerian lembaga realisasi telah mencapai 58,45% dari pagu anggaran. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 31 Juli 2026, kata Sri Haryoto, telah mencapai 89,73% dari target tahunan. Dikatakannya, capaian tersebut menunjukkan tingginya realisasi PNBP hingga memasuki pertengahan tahun anggaran.
9: Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan periode 31 Juli 2026 telah terrealisasi sebesar 14,75 miliar rupiah atau sebesar 89,73% dari total estimasi pendapatan sebesar 16,44 miliar rupiah.
8: Selanjutnya Sri Haryoto menjelaskan perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga. Data tersebut juga menjadi bahan informasi bagi satuan kerja dalam melihat perkembangan pelaksanaan anggaran. Joy Sihotang melaporkan.
2: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
10: Sejumlah penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan harga standar bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Ateng, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
11: Pertama, yaitu Pulau Badalu, Mursala, tempatnya shooting film King Kong tahun 93 Hollywood, dan satu lagi Blue Spot, dan yang paling cantik nantinya lokasinya itu adalah Kalimantan. Hari biasa dia Sabtu Minggu. Bisa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Pandan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para wisata Tapanuli Tengah.
10: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin profesional dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintah. Lia Nastio menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
2: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
1: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parembunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas. Joy Siotang melaporkan.
3: Guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parembunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem jalur searah. Permintaan itu disampaikan Irsan, seorang warga pengguna jalan, saat disambangi RRI di area itu. Menurut Irsan, penerapan jalur searah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Dirinya juga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban ketika terjadi kemacetan, tetapi juga menyusun rekayasa lalu lintas yang mampu mengantisipasi kepadatan kendaraan secara berkelanjutan.
4: Pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, dan memang ini adalah salah satu titik yang sering terjadi kemacetan di waktu pagi maupun sore.
3: Selain penerapan jalur searah, pemerintah juga, kata Irsan, perlu memperhatikan keberadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta pengaturan arus kendaraan di sekitar persimpangan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sulitnya perekonomian telah memaksa kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakoni kaum laki-laki. Denny Syam menurunkan laporannya.
5: Sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan warga saat ini telah membuat sejumlah kaum perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa melakukan sejumlah upaya untuk mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan, seperti buruh bangunan hingga penarik becak bermotor. Surti ini seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor saat ditemui RRI di Pasar Impres Aek Habil Sibolga mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6: Suami kakak udah meninggal, macam becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk menutupin semua keluarga. Dapat gajinya bulanan.
5: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pengasuh penyandang disabilitas Rosdieri Sibarani mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel untuk mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
7: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
8: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
7: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba menggandeng Universitas HKBP Nomensen Medan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi ASN dan pejabat fungsional. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pemerintah Kabupaten Toba terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerjasama dengan Universitas HKBP Nomensen Medan. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Toba Mantap 2009, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM di berbagai bidang. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Toba, Audi Morpio Sitorus, kemarin saat memimpin apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Toba.
10: Beberapa hal yang perlu disampaikan pada apel pagi ini, terutama bagaimana kita bisa mendukung visi dan misi Kabupaten Toba yang telah kita tetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Visi kita Toba Mantap 2029 dan misi yang pertama itu adalah untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing. Beberapa kali kita juga sampaikan perlu kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada terutama di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba dan juga di Kabupaten Toba ini dalam rangka mewujudkan Toba Mantap tersebut yang maju daerahnya, sejahtera masyarakatnya, dan berkelanjutan pembangunannya. Kita tidak menyampaikan bagaimana supaya semua kita yang ada di Kabupaten Toba ini menjadi pegawai kah, menjadi pekerja atau menjadi sarjana. Nah, tetapi yang perlu sumber daya manusia itu semua meningkat. Kita juga terutama aparat pemerintah Kabupaten Toba dan juga masyarakat. Berbagai profesi orang di Toba ini SDM-nya itu harus meningkat. Kita sebutkan sebagai petani, SDM-nya meningkat. Berbeda petani yang dulu dengan petani yang sekarang.
9: Wakil Bupati berharap kerjasama dengan Universitas HKBP Nomensen Medan dapat menghasilkan program nyata dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan juga dinilai penting, terutama bagi pejabat fungsional yang berperan memberikan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di Sibolga. Pagi ini kami hadirkan buat Anda informasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini memastikan pendengar stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global ya. Kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Pendengar, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2006 tercatat 5,45% dan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT.